0: कुलास तुमको फाफी
1: Pagem bahasa Cirene na satu. Lis kamu ya tuh dia rep nama dia, soan saya dah faham dia. Dia lis tu. Si tu waktu macam mana soan si market ya. Macam ni tu.
2: Besok kasataf nama ni lu. Insan mati kau tuan dekat fiti Francis. Masa bawasi, masa bawas kita tu yang ni rana pun nak pergi. Seni si fumana na firfa. Tu peratan yang nan mana mana. Anak warian dan anak tran, saya tu saya misalnya farangan, saya tu orang la farangan, saya mana warian dan mereka ni kisah.
3: Ma, miske, siapa ni betul kata? Kali ini sih fulam man nama luka nama masuk ni, sejalan nana nana irat. Dia nanti si warian dan luka ni kisah yang pun teras betul cil cil luar ni langsir, rakyat dengan di sampi, dia kisah ni ni nama ni. Fa majin ada fete, majin.
4: Ma, mana sekap kap kisah, mana fal ni kisah susah desain. Kita pernah dia macam ni pemahaman dia kecil ya kucing ni. Enak sushi cara macam atau saya ni apa? Saya marah rupa. Mati titi nanti kita no yang fatu masuk kan jari tu so dia waktu tanya mama fal ni kis. Tiap hari tu amala kasir itu nanti orang nanti so hari tu so ada tiap hari cuma ahi tak pernah itu nanti yang tiap hari tu nanti cingir cingir nanti cingir mana tak.
5: Fano mana na ina burukulu chenor chenzorlo kutana ndafana ndani ni faita kona sachi nini arapasalamana arapami arapasalamana san arafchir kona zote ni sambi manozi masiri kina fa faata tayanwe fa zauna fa impulto na fa livote na Madagascar lo tena Ita tarat apa tena malu tena Madagascar. Fiena kafina lu so tena iba sam nafata sa taulu ya ane chan taulu manu fit ya. Di manu mana sakafu bete biasa ane fiena kafina. Si nyari valura we ane akis muzan tena ita pun tena makalasa si makafia ni ureza kafali bete na yu. Sasi arakat jere si we ureza kaharien tena malu nansaz. Di wita na wanda kuru si watu tamian zani si manu Manu ifaraparan ni fatsaru mana impulton na zoon na infali vatena Madagascar.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.